Arfe mas ya solo. O mai le mal pengi singi ai makwai de usua ya masevi ya saku. Ese le mangi mur kamai kiki ai si kaya. Ya va ku ya kalu ngo oka. Kaki mimi kafu akwa ya. Uya kai lu fu nga vai kai mi ya kai kai anga lu fu. Ang kari fa kamalar kai mi me kasi. Tau tu ana upu matala. Tai bele wati lu 10 minutes au chedele jula jasi. Tak jual lebih dari sama si football lima betul amo. Oh, kasih awal dari orang iaso. Mana yang disuruh mana lah? Awal of tua jalo fari tua cile na ya uom apa angin rumah Facebook ya mana dia ya? Wafai ngatan atau lalu tua suap for face tua cile atau tua cile bawa fui dari rumah tua suap. Ya ai allah bawa ayat tu pia. Malu power me ya mau oleh atam fia. Aso ngafua a umal safu ngalu aka ya uam angin ya. Awal me face me aye kare se fanga ulai ole a onga mala finga ruenga yang ko fa wa fo Indonesia waka ya ku ngisi akai akai kai akaka oi da ka vale ma kongo lu fa ya disi me kian ma akaka solo ai ka ulanga fa akau ipi kongo nga kela kala ka ya ya akaka fo isi si si mai si si da waka Ya aka aka lengai. Bi fasik kang aka ai.